0: ebaha umurena
1: ebaha mogala wane
0: murena matsep
1: ene sharana wa tshebetso ngoloka ba nyawe jingona ebaha mogala
0: ebaha umurena murena matsep
1: ke re ga matsepi wane
0: e mene murena wa ebaha umurena Omolemo hudula weja phate ka khotso wena lweja dinama ka meo ka thabo empa weja dijo ka meo go ke kopa wa iphetane Omolemo hudula weja phate wena lweja dinama empa udija ka meo morena nkwane ale khubitswa